dere oli roche sanje man karma kuyakara atuga jinga pumode joy se gbe son tena gerje pana nege tena jinga alanji nege je jare jara jinga mpera mu singada doji mal tena dar kak amol dan je dar kogme puru kurwa pa libir kur kamare le bona na je.

0: Allo, Radio Tchad.
1: Ah, d'abord.
0: Sota la monde y majkari barbar kem déclarer ina no.
1: Masrané jidé me gebul.
0: Masrané jidé.
1: Me gebul.
0: Ri majnga ané jidé.
1: Ha. Ah. Depuis de barre me yido mané la.
0: Ngir tala ngir lu ngir ma ne ri kla dam ngir.
1: Bon le na da gar gar ga musa man tam wo be u be ne so tam ne ya wo no le.
0: Da ira be ka de ji dai tol ji ko bo ala da da ba ira ka du man ta ji ari si. Asa ya won na je gar gar ka ni le na de ji da ma ji ta ba da ba ya won na je kisan kai sa de ni ta i ba to no ri.
1: Ah. Ni mo blu ni ya war da ki ka ri ba.
0: Be a. Ah. Ba ji. Taro bi ta ira la pia ke a ngon conseil sen ya won na je gar gar do ma wo ai be ni re na ni ai sa ni ala. Maje taro bi ita.
1: Ah, ta bele ti kede do ne panase.
0: Aha.
1: Ira ki la buzi ji ya kwaji kum kare.
0: Wala.
1: Ndon don la. Buzi bu ya to kwaji kum kare to.
0: Aha.
1: Mai do gi dinga mai ira ki ne ndon don lu ra kulale. Ta bele ti kare to pa te ula ngon da ngon ji kulale. Ani je ke sidi.
0: Aha.
1: Ah da wula ngole da di di kulu do ji ke ban ban kulu wula ngole ngole a karna ta ya da da wule de ji so du ka ji ko ji do ra kula le ngon wo jira de ka ja ni ra ka kula o da ka go no le mi a pi de de ba me ko mbu to bon kulu mi a pi de de a ba ra ngon mu de le ka de ra so kula nda bar jam de de na ba ri ra a di
0: Kalau
1: tang baring dia nolai mereka kahli agir wal.
0: Ayer ali.
1: Orang dua hari ini dugu orang dia nolai alat dia startup nolai perempuan. Dari dua ala undai dunia lewa ira kulalu aci dia pun kualiti tu domar di tu. Si zero di zero di darah kulu dua di tu orang jambah apa audio sebut dia la. Bapak sana sih.
0: Sih ya.
1: Ah, si zero di aci dia kualiti kualiti ni. Tak soli nanggu noli kula tinggal ba.
0: Aha.
1: Dah ya betul konsen nama itu bahagian yang paling ban.
0: Maju mesin naji ni lumba ya mas rane nejide. Ini era lapi alia.
1: Marala sa na bapa bekul si mesin jamin nak tercam tu koi.
0: Aha.
1: Dah konsen dah ini mesin jamin nak kul naji lapi.
0: Aha.
1: Dan nanti dan silvai de negu bol ne.
0: Aha.
1: Kulun ya lah, ya madam lom, kau madam lom ini dari seru.
0: Aha.
1: Ya lah, ya u bapa lom ini dari tu dengai.
0: Aha.
1: Nala ke, ya u mama lom ini dari tu mundu, dumper eh, dino.
0: Aha.
1: Nala ke, ya tu bapa lom nari tu.
0: Maju. Merci, merci. Najis ni lomga ya, isin ke if bakaji bayi degu kembe ke bol degu najis ni lom ada ini limbisi ke rojit lah. Kembangku kutiki dikoki ada 61-53-53-20, 61-53-53-20.